0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menyoroti ancaman abrasi dan keterbatasan air bersih yang semakin dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan. Persoalan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Olewarisa saat bertemu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU. Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki tantangan besar akibat perubahan iklim. Kondisi geografis yang didominasi lautan membuat masyarakat pesisir rentan terhadap abrasi dan kerusakan kawasan pantai. Wilayah lebih dari 92% adalah lautan. Karena itu dampak perubahan iklim sangat dirasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talut, pengamanan pantai, dan penanganan bantaran sungai. Langkah ini tersebut dinilai penting untuk melindungi pemukiman masyarakat di kawasan pesisir.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong ini basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Iya, baik, Basudara semester 3 yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara dong semua. Nah, ini Basudara makan cerdas ya, seimbang dengan kenikmatan dan kesehatan tubuh. Pengamat ekonomi kreatif budaya dan pariwisata ya Hari Woluyo menilai masyarakat modern perlu menyimbangkan ya pola makan dengan lidah dan makan dengan otak agar kesehatan tetap terjaga tanpa kehilangan kenikmatan kuliner. Menurutnya, selama ini banyak orang memiliki makanan berdasarkan rasa, aroma, dan kenikmatan sesaat dibandingkan memperhatikan kandungan gizi maupun dampaknya bagi kesehatan jangka panjang. Banyak orang makan bukan karena lapar, tetapi karena ingin minum bukan karena haus, tetapi karena rasa. Nah, ia menyatakan perkembangan makanan ultra proses yang tinggi garam dan lemak membuat masyarakat semakin mudah tergoda mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Meski demikian, Anto bilang bahwa rasa bukan sesuatu yang harus dihindari karena kuliner juga merupakan bagian penting dari budaya dan kebahagiaan hidup manusia. Masalahnya bukan pada rasa, tetapi ketika rasa menjadi satu-satunya pertimbangan. Nah, makan dengan otak mengajarkan masyarakat untuk lebih sadar terhadap jumlah kalori, kadar gula, protein, serat, hingga kualitas bahan pangan yang dikonsumsi setiap hari. Contoh, sejumlah negara yang berhasil menjaga keseimbangan antara rasa dan kesehatan seperti Jepang dengan konsep hara hachibu atau makan hingga 80% kenyang, serta negara-negara ya yang mengutamakan makanan alami dan pola makan seimbang. Nah, menurutnya Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar membangun budaya makan sehat karena kaya akan makanan tradisional berbahan alami seperti gado-gado, pecel, papeda, ikan bakar, sayur asem, dan jamu tradisional. Tantangan Indonesia bukan kekurangan makanan sehat, tetapi bagaimana kita menjadikan makanan sehat tetap menarik bagi lidah modern. Nah, pendekatan terbaik dalam menikmati makanan secara seimbang dengan tetap memperhatikan kebutuhan tubuh dan kesehatan jangka panjang. Lidah memberi kenikmatan, tetapi otak juga menjaga kehidupan. Sumber informasi Pak Saudara kita kutip dari

0: Maluku.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: When the night is dark, we light the flame. Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Rita Nikutulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.
8: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bas Saudara. Ya, kabar dan Donci masih terus menghiasi ruang dengar Bas Saudara dan semua. Nah, beberapa informasi sudah siap beta siapkan dan buat Bas Saudara di pagi ini ya, semangat lagi buat doa yang saat ini lagi menjalankan aktivitas. Semoga aktivitas yang Bas Saudara jalankan di hari ini dengan cuaca Kota Ambon yang sangat mendukung ya, menambah semangat lagi buat Bas Saudara dong semua. Nah, ini Bas Saudara, Gubernur Maluku ya Pak Hendrik Warisa Antua bilang ya, bendungan Waiapu yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di Maluku ditargetkan mulai beroperasi pada 2027, Pak Saudara. Nah, bendungan tersebut mampu mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan di Pulau Buru. Nah, hal tersebut Gubernur sampaikan saat melakukan pertemuan strategis dengan Ditjen SDA Kementerian PU di Jakarta. Nah, selain bendungan Waiapu, PSN lainnya di Maluku yakni Blok Masela dan Ambon Newport, di mana keberadaan ketiga proyek diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi kesejahteraan masyarakat di bumi raja-raja ini. Nah, Kabupaten Buru merupakan salah satu sentra pangan utama di Maluku bersama Maluku Tengah dan wilayah Seram. Optimalisasi bendungan Waiapu dinilai sangat krusial dalam mendukung percepatan program swasembada pangan nasional. Nah, ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap. Selain satu proyek yang menjadi perhatian ya adalah bendungan Waiapu di Pulau Buru yang memang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027. Nah, Ditjen SDA juga menilai Maluku membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda karena karakteristik wilayah kepulauan yang kompleks. Sumber informasi ini, Pak Saudara, kita

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Ya, baik, Basudara, dan banyak cinta yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara punya Yokens Ammons. Dan Basudara, informasi masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dan semua di siang ini ya, dengan beberapa informasi yang terus beta kasih. Nah, ini pemerintah Kota Ambon terus mempercepat transformasi digital dalam sistem pelayanan publik. Nah, Basudara, kali ini dong fokus arahkan pada sektor bantuan sosial atau bansos guna memastikan penyaluran yang lebih akurat dan meminimalkan persoalan salah sasaran di lapangan. Langkah strategis ini ditandai dengan pembukaan bimbingan teknis digitalisasi bantuan sosial yang digelar di Balai Kota Ambon. Nah, Podewin Watimena Anto bilang bahwa digitalisasi adalah instrumen penting par jawab keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan data penerima manfaat. Menurutnya, mekanisme pendataan dari tingkat RT/RW hingga dinas terkait

bantuan sosial selalu diperlukan masyarakat, namun persoalannya ada pada mekanisme pendataan. Kalau salah sasaran, maka tujuan bantuan itu tidak akan pernah tercapai. Wadwin Anto bilang penggunaan teknologi informasi akan membuat proses penyaluran menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Nah, pemerintah menempuh strategis baru di era digital, PAR memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang berhak. Sebagian besar peserta ya BIMTEK yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan generasi muda dan aparatur baru. Bodwin menyebut mereka sebagai ujung tombak keberhasilan program ini karena kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat. Nah, ia meminta para peserta serius mengikuti pelatihan agar saat implementasi di lapangan sering ditemukan kendala teknis. Ikuti proses ini dengan baik agar mengimplementasikan sering menjadi masalah di kemudian hari. Nah, pemerintah Kota Ambon berkomitmen terus melakukan aksi jemput bola agar perekaman bisa mendekati 100% Ambon siap bersaing secara digital. Menutup arahan, Bodwin Anto tekankan bahwa keterbatasan geografis bukan penghalang bagi Ambon untuk maju. Melalui digitalisasi bansos ini, pemerintah Kota Ambon berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan mampu menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan bantuan di tengah dinamika ekonomi global. Sumber informasi Pak Saudara kita kutip dari rri.co.id.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu kah, Sing?
1: Kita tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara, toh.
0: Itu batu, kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu, toh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah dengar cerita angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat, kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana, kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh, hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak, Seng?
1: Iya, betul, eh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerisa, meresmikan walan transformasi Posyandu 6 Transpo Layanan Minimal atau SPM di Desa Lumoli, Kecamatan Seram, Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, ya, Selasa 12 Mei 2026. Resmian tersebut turut hadir Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten SBB Ros Bayeni Arman bersama pemerintah daerah, kader Posyandu dan masyarakat. Peluncuran Walang 6 SPM menjadi bagian dari transformasi Posyandu di Maluku agar tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak. Posyandu kini didorong menjadi pusat pelayanan 6 bidan standar pelayanan minimal bagi masyarakat desa. Maya juga menyatakan istilah walang dipilih karena memiliki makna budaya sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan mencari solusi bersama bagi masyarakat. Walang 6 SPM akan menjadi pusat informasi, pusat data terpadu, dan pusat koordinasi pelayanan desa. Ia juga menyatakan bahwa Hari Posyandu Nasional tahun ini harus menjadi momentum memperkuat pelayanan dasar yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga. Transformasi Posyandu

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan nih, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan nih akan tinggal turun terus ya stop-stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat tumpung bah saudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sing usah khawatir, Yong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dompun tempat tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan nih. Kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu ke sing, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Bah saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sentau kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, katong mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan itu dong pun tanah toh. Jadi seng ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang seng salah. Tapi Ale mesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
0: Kalau pemerintah bikin begitu, beta sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan para katong pun baik, toh.
1: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, lihat lokasi yang aman, nih.
0: Siap, Nyong. Dankelah, ye. Suka si info par beta.

0: Manis. Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja iku. Dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jang talal bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang dong su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan ni. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun babau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jang ale buang sampah sabaran, tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang, tamangi. Katong tinggal di sini berarti katong juga harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ula, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyalah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih, tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

Perumpat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara asik ya, tunggu Beta Kele ya, Beta kasih teman di Basudara saat ini. Beta ingatkan aja untuk Basudara, nantinya kita akan ada dengan Basudara di Suara Budaya Nusantara. Itu nanti bersama RRI Jakarta ya. Dan narasumbernya pasti Basudara tahu, Pak Roni Lopis, selaku Focal Point Ambon UNESCO City of Music ya, yang nanti akan hadir sebagai narasumber nanti di pukul 15. Oke, dan nanti di pukul 15 nanti sampai dengan pukul 15 sampai 17. Sing 15 sampai 16. Kalau 17 2 jam. Waduh, bicara apa gantung. Oke, dan Basudara gimana nih kabar Basudara? Di luar sana panas membara, tapi jangan mengeluh ya Basudara. Karena kalau hujan bilang hujan lagi, panas bilang panas. Mendingan Basudara nih yang kubu mana nih? Kubu hujan atau kubu panas? Oke, tetap di Perumpat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rombat FM, Mbak Sudira itu tadi ya, ada satu yang bagus sekali dari Gihon Maral dengan Mama yang kita kasih teman Ibu Sudara saat ini di siang hari ini ya. Gimana nih Mbak Sudara di rumah sana, yang sementara di rumah atau di tempat aktivitas Mbak Sudara, mati lampu kasing. Kalau mati lampu, Mbak Sudara bisa bilang, katanya di daerah sini mati lampu, katanya di daerah sini seng, begitu-begitu. Oke, silakan langsung di 0813-5624-5887, Mbak Sudara bisa langsung ya. WA di situ sana nanti pada terbaca, kata daerah sini mati, daerah sini mati. Apalagi panas nih, Mbak Sudara. Kalau hujan lampu mati, oke-oke saja, tapi kalau panas lampu mati, waduh. Oke, Mbak Sudara, Dinas Kesehatan Kota Ambon memastikan hingga saat ini ya belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Ambon. Meski demikian, Mbak Sudara, masyarakat tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penyebaran penyakit tersebut. Dan ini kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Yohan Stefanus Norimarna. Iya. Oke, selain meminta masyarakat tetap waspada, Anto Jua memastikan ya bahwa pihaknya pun akan selalu siap dan siaga untuk mengantisipasi virus dimaksud. Dan prinsipnya kita harus tetap waspada. Semua tenaga dokter dan tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas tetap siap dan mereka dari dinas sudah diinstruksikan katanya. Dari kementerian juga selalu kasih edaran dan mereka lanjutkan juga ke semua fasilitas kesehatan. Dan ia mengakui semua tenaga medis di puskesmas juga telah diminta untuk dapat membaca tanda-tanda dan gejala-gejala yang dialami oleh oleh setiap pasien dengan baik. Dengan itu, Mbak Sudara, langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan dengan lebih baik dan maksimal. Informasi lebih lanjut, Mbak Sudara bisa kutip ya di laman rri.co.id. Dan memang, Mbak Sudara, mengenai virus ini ya rada-rada cemas, betul kesing. Katun juga khawatir karena yang terjadi kemarin itu luar biasa ya, menyangkut virus corona itu sekian banyak manusia yang meninggal. Jadi kita berharap saja mudah-mudahan tidak masuk sampai di Ambon. Oke, tetap di Pro 4 FM, Mbak Sudara, lagu-lagu asik masih kita kasih terus teman Ibu Sudara saat ini. Kalau tadi ada Gihon, ada Henry Enko ya, yang minta kasih Luka Yang Sama, ini dia dengan Ceselino. Oke.

Bersaudara, sejumlah tenaga kesehatan dan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, ancam menggelar aksi mogok kerja. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap manajemen upah inisiatif dan BPJS yang beberapa bulan terakhir ini belum dibayar. Bahkan sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pihak RSUD. Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 63 orang tenaga kesehatan dan 4 orang dokter umum yang sampai detik ini belum menerima insentif. Total nakes ya

0: jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan tadi ya, yang aksi kali dari Willy Sopakua dengan Tunggu Beta Kele yang menemani saudara saat ini ya. Selamat siang untuk saudara yang baru stay tune di FM 90,1 MHz. Mudah-mudahan harinya, hari kali ini menyenangkan ya. Oke, dan mau kemana Ibu? Mau jalan ya? Oke, dan basudara, ini terkait dengan virus-virus nih basudara. Katanya juga sedikit takut ya, karena yang terjadi kemarin tuh COVID-19, sekarang nih hantavirus. Nah, mudah-mudahan akan sih masuk di katong Indonesia lah lebih tepatnya, tapi katanya di Indonesia sudah ada. Mudah-mudahan tidak ada di kita di kota Ambon ya, tepatnya di Maluku. Karena yang namanya virus pasti berbahaya. Dan kalau bisa, basudara sterilkan semua-semua ya. Dalam arti gini, basudara pola hidup bersih, makan yang teratur, lihat yang bisa basudara bikin. Kalau memang itu kotor, basudara bisa membersihkan segala sesuatu, karena yang namanya virus tuh paling dekat dengan yang nama kotor. Betul kasih. Oke, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Ali tahu kaseng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh. Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Kompet FM bersaudara, pemerintah Kota Ambon terus mempercepat ini transformasi digital dalam sistem ini pelayanan publik ya. Kali ini fokus diarahkan pada sektor bantuan sosial atau bansos guna memastikan penyaluran yang lebih akurat dan meminimalkan persoalan salah sasaran di lapangan juga. Dan bersaudara, langkah strategis ini di tandai dengan pembukaan bimbingan teknis digitalisasi bentuk sosial yang digelar di ruang Vlissingen dan Balai Kota Ambon pada kemarin. Dan kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Budi Munenwatimena, didampingi PLH Sektor Robi Sapulete dan Asisten Deputi Bansos Adi Nugroho. Dalam sambutannya, Pak Budi Munenwatimena menegaskan bahwa digitalisasi adalah instrumen pentingnya untuk menjawab keluhan masyarakat terkait dengan ketidaktepatan data penerima manfaat. Menurut dia, mekanisme mendapatkan dari tingkat RT atau RW hingga dinas terkait seringkali memicu polemik jika tidak dikelola dengan teknologi yang mumpuni. Ia menambahkan juga, bersaudara, penggunaan teknologi informasi akan membuat proses penyaluran menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Dan pemerintah hari ini menempuh strategi baru di era digital untuk memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang berhak. Menariknya juga, saudara, sebagian besar peserta BIMTEK ini merupakan generasi muda dan aparatur baru, dan Pak Budiman juga menyambut mereka sebagai ujung tombak keberhasilan program ini karena kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat. Oke, informasi itu saya kutip langsung ya di laman rri.co.id. Kita masih terus dengan saudara di informasi kali ini.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Ban Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

Ombak FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada Alvin Jo ya dengan Kalau Cinta Menggoda, yang kita kasih teman ibu saudara di saat ini. Ini berbicara mengenai tradisi ya. Ini kita mau kasih tradisi yang ada di Maluku. Dan Maluku adalah daerah kepulauan yang penuh dengan sejuta pesona dan keindahan. Selain memiliki keindahan sumber daya alam, Maluku juga memiliki budaya-budaya leluhur yang masih dipertahankan keberadaan hingga saat ini. Dan budaya sendiri adalah sebuah aspek kehidupan yang mencangkup kepercayaan. Yang pertama ada kebiasaan, seni dan adat istiadat yang dijalani oleh masyarakat Maluku sendiri. Dan bersaudara, Maluku memiliki beragam budaya dan tradisi yang sudah ada sejak dulu dan masih dijaga dengan baik ya, dan bahkan dilestarikan keberaniannya oleh masyarakat yang ada di Maluku. Dan nantinya habis ini bersaudara, nanti ketemu adik-adik PKL nanti ya Pak Saudara, sehabis ini dong nanti bilang nih tradisi-tradisi dari mana saja yang ada di Maluku. Oke?

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita.

0: Selain itu,
1: menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Pro 4 FM, Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, tadi beta sudah ingatkan untuk Basudara mengenai tradisi-tradisi yang ada di Maluku yang beta ambil saat ini ya di program kita, yaitu etnik Nusantara ya. Dan Basudara, kali ini ada upacara Fangnea Kidabela. Fangnea Kidabela berasal dari masyarakat Kepulauan Tanimbar atau yang sekarang disebut dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Upacara Fangnea Kidabela mengandung makna sebagai pemantapan Fangnea terhadap persaudaraan Itawatan dan keakraban, yaitu Kidabela, antara sesama masyarakat sebagai suatu bentuk persatuan dan kesatuan. Upacara Fangnea Kidabela ini sesuai dengan tujuan dan maknanya, dapat menciptakan suasana hidup bermasyarakat yang kokoh dan kuat ya. Dan Basudara, persatuan dan kesatuan akan terjaga dengan baik dalam sistem apapun. Dan hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik dan perpecahan yang dapat ya mengakibatkan terjadinya kehancuran dan kesuraman. Hingga hari ini Basudara, upacara Fangnea Kidabela sering diadakan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat Maluku Tenggara Barat. Oke, Basudara, itu tadi nantinya Basudara ketemu adik-adik nanti ya mungkin akan kasih Basudara mengenai tradisi-tradisi yang ada di Maluku. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Rumpat FM saudara semua, itu tadi ya lagu yang eksis sekali dari kalau saya salah Gihon ya, dengar suaranya pasti tahu itu ada Luka. Dan basudara, nah ini beta punya katompo adik-adik PKL, nama siapa tuh?
1: Dina pak.
0: Pakai pala ya, Dina kakak.
1: Dina kakak.
0: Oke, dan Dina. Dina mau kasih apa nih tradisi? Kalau untuk Dina sendiri tradisi apa yang Dina tahu di Dina daerah? Di Dina tempat tinggal, tradisi apa saja?
1: Cakalele.
0: Cakalele apa lagi?
1: Dari Lengso.
0: Dari Lengso. Itu biasa tuh kapan tuh acara-acara besar apa ada, maksudnya cuci negeri kah? Biasa kan gitu tuh. Di itu tuh cuci negeri kah? Ada acara apa saja di situ? Acara apa? Di masa orang dan orang biasa cakalele apa sambil tertawa. Oke, Dina silakan Dina. Oke, Dina mau kasih apa nih, por budaya apa yang Dina mau kasih por ketemu pendengar di rumah sana? Dina mau kasih apa?
1: Budaya makan patita.
0: Oke, siap. Budaya makan patita, silakan Dina. Oke, Dina makan patita silakan.
1: Makan patita adalah kebudayaan yang sampai saat ini masih dilestarikan dengan baik oleh masyarakat Maluku. Makan patita adalah sebuah kegiatan makan besar di mana semua masyarakat secara bersama-sama menikmati makanan yang tersedia di atas meja atau daun pisang yang disusun memanjang. Makan patita biasanya diadakan pada perayaan hari-hari penting seperti HUT RI, HUT Kota, pelantikan kepala daerah, pesta rakyat, dan lain-lain. Menu makanan yang tersedia dimakan patita biasanya berasal dari Maluku seperti ikan asar, kohu-kohu, ubi-ubian rebus, gudangan, dan lain-lain sebagainya.
0: Oke, jadi otomatis Dina ya?
1: Iya, Kak.
0: Otomatis Dina makan patita nih pernah di Dina dong gak sih? Pastilah orang Maluku semua, iya toh?
1: Iya, Kak.
0: Terus makan patita gratis boleh. jadi tetap Dina dong datang semua ke ini makan gratis nih toh? Kabung mana? Tapi kalau untuk Dina di Dina dong makan patita di sana tuh, kalau makan patita tuh HUT RI gitu-gitu ada makan patita, ada tradisi budaya apa saja? Selain sekolah sah, kalau di sekolah ada makan patita kasih?
1: Ada kakak.
0: Ada makan patita. Iya. Berarti dong yang bawa tuh?
1: Iya kakak.
0: Oke. Kalau gitu Dina, terima kasih. Abis ini siapa nih? Abis Dina siapa nih?
1: Ruth kakak.
0: Nanti Ruth mau kasih lah itu. Jadi Dina itu jadi makan patita nih bukan saja di Dina dong saja, di semua tuh.
1: Iya,
0: di semua. Tapi ada di Nusantara nih bukan saja makan patita nih bukan saja kata orang bilang di Maluku. Di Nusantara di seluruh daerah tuh tetap ada makan bersama tuh. Itu yang mereka makan bersama, cuma menu-menunya saya yang berbeda. Kak bagaimana? Betul kasih?
1: Betul kakak.
0: Oke, siap. Oke, basudara itu tadi katompo ada Dina yang kasih makan patita. Por basudara abis ini dia kayaknya kasih makan besar. Mukbang kayaknya. Oke, tetap di Pro 4 FM Dina kata masih dan Dina tuh deng satu list apa?
1: Ruth kakak.
0: Deng Ruth, nanti abis ini Ruth kasih makanan-makanan apa saja, makanan. Tradisi apa saja yang nanti Ruth kasih nih. Oke, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku.

0: pembunuh saudara ya?
1: Ya,
2: yeah, which I love.
3: Basudara. Ombat FM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara. Banyak ya tradisi-tradisi yang kita mau bagi, tapi kali ini kita masih ya dengan Basudara terus di program 4. Ini terkait dengan budaya-budaya dan tradisi-tradisi yang ada di Maluku. Dan Basudara, kalau tadi ketemu Ade subaca Sukasi ya. Maaf, Sukasi budaya makan patita. Kali ini ada kita mau kasih dulu nih, ada kita mau kasih satu budaya, yaitu budaya Kalwedo. Budaya Kalwedo adalah salah satu budaya khas Maluku yang berasal dari masyarakat Maluku Barat Daya atau MBD ya. Dan Kalwedo memiliki makna kepemilikan atas kehidupan bersama atau bersaudara. Budaya Kalwedo sendiri telah mengakar dalam keseharian masyarakat sekitar, baik itu bahasa sampai dengan kebiasaan sehari-hari mereka. Dan budaya Kalwedo telah menyatukan seluruh masyarakat Barbar dan Maluku Barat Daya dalam ikatan tali persaudaraan yang sangat sakral. Tali persaudaraan Kalwedo ini diperlihatkan melalui budaya hidup berampingan dengan baik, yaitu dengan sebutan Nio Lileta, Hio Lileta, dan Sio Lileta. Hidup berampingan dengan baik, Basudara, diwujudkan dengan tradisi saling berbagi dan membantu dalam potensi alam yang pertama, sosial, budaya, dan ekonomi yang dihasilkan dari alam Kepulauan Maluku Barat Daya. Dan budaya Kalwedo ini diimplementasikan dalam keseharian dengan sebutan Inanara Amayali, yang bermakna saudara perempuan dan saudara laki-laki. Oke, seperti yang tadi beta janjikan untuk Basudara nantinya. Tadi kalau sudah katun tamang, tadi tamang siapa tuh?
1: Dina,
3: Bang. Dina. Iya. Dina yang sudah kasih budaya makan patita. Kali ini kalau untuk siapa?
1: Ruth.
3: Ya, untuk Ruth nih, Ruth mau kasih budaya apa nih?
1: Batu Pamali, Kak.
3: Oh, Batu Pamali. Iya, Adik, mantap. Oke. Oke, Ruth silakan Batu Pamali yang Ruth mau kasih. Menyangkut Batu Pamali nih. Tapi kalau Ruth sendiri, Ruth tahu Batu Pamali?
1: Kurang tahu ya.
3: Kurang
1: tahu, Pak.
3: Kurang tahu. Oke, silakan. Kalau Ruth sendiri nanti baru kita jelaskan.
1: Ya.
3: Oke, silakan Ruth.
1: Iya, jadi Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah berbentuk atau sistem pemersatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termaksud perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman, sistem pemerintahan desa berdasarkan UU atau Undang-Undang tahun 1979.
3: Oke, berarti itu ya Batu Pamali ya?
1: Iya, Kak.
3: Oke, siap. Jadi, itu tradisi yang Ruth kasih nih. Nanti mungkin Ruth nanti mau kasih tradisi apa lagi nih ya, nanti Ruth kasih nanti ya Basudara. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Katon di sini di Perempat FM Suara Budaya Maluku. Beta masih deng Ruth dengan siapa?
1: Dina, Kak.
3: Dina. Oke, Katon ada di program kita hari ini ya Basudara.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: 24 FM saudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita sekaligus menutup perjumpaan kita di saat ini ya, Pak Saudara. Terima kasih untuk Pak Saudara. Katong 3 ya, ada Beta, Deng,
1: Ruth dan Dina.
0: Ruth dan suara di mic dong, semua orang dengar. Ruth, Deng,
2: Dina Kak.
0: Ruth, Deng, Dina. Pamit ya, nanti ketemu kedapat di besok hari, oke?
3: Oke.
2: Oke, Kak.
0: Oke, ama tuh. Dadah semua. Oke, Pak Saudara, itu tadi ya, Pak Saudara. Program kita yaitu Etnik Nusantara dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menyoroti ancaman abrasi dan keterbatasan air bersih yang semakin dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan. Persoalan ini disampaikan Pak Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa saat bertemu Direktoral Jenderal SDA Kementerian PU di Jakarta Selatan pada kemarin. Dikatakan Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki tantangan besar akibat perubahan iklimnya dan kondisi geografis yang didominasi laut membuat masyarakat pesisir rentan terhadap abrasi dan kerusakan kawasan pantai. Dia menyebutkan abrasi ini di sejumlah wilayah pesisir Maluku memiliki masif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan pengembangan laut, pengamanan pantai dan penanganan bantaran sungai. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi permukiman masyarakat di kawasan pesisir.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia.

Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sa, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara sudah meniti yang ke-6 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kita dengan saudara masih di Kabar dan Donji, teman di saudara. Kita ingatkan aja untuk saudara nantinya di pukul 15 kita akan ada dengan saudara di Suara Budaya Nusantara. Dan Suara Budaya Nusantara kali ini, saudara, kita akan ada dengan narasumber kita, yaitu Pak Roni Lopis. Dia selaku Focal Point Ambon UNESCO City of Music. Dan saudara, dengan topik kita, tema kita kali ini, pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita ingatkan lagi, nantinya kita akan ada di Suara Budaya Nusantara nanti dengan narasumber kita, Pak Roni Lopis. Dia sebagai Focal Point Ambon UNESCO City of Music, dan nanti dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Oke, nanti beta ada di sana, saudara, sebagai hostnya. Jadi jangan kemana beta, dan juga host dari RRI Jakarta ada Lia, ya, Lia Amelia atau siapa. Oke, nanti ya, saudara, di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kalau di sana ya pukul 13 ya waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat FM, Suara Budaya.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam bata mam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa, bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh, Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu, Ade.
1: Lalu kalau akang pung ukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang nih apa nih, bapa?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pulubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional, Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu, Ade. Lalu Ade juga mesti tahu, timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai, bapa. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke, Ade. Mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap, bapak.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

0: Adi, Ale ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ale tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Perempat FM Mbak Sudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Maaf Mbak Sudara, DN sudah menit yang keempat. Beta akan bersama saat ini teman kita dari RRI Jakarta, ada Lia. Halo, apa kabar Lia?

0: Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang, Kak Henji.
1: Halo, selamat siang. Halo,
0: Siang,
1: selamat siang
0: suaranya
1: Lia.
0: sepertinya
1: Sama
0: sedih
1: Kak
0: sekali.
1: Hence, bukan Hence ya.
0: Halo, Kak?
1: Halo, sama Kak
0: Iya,
1: Hence.
0: suaranya sepertinya kecil sekali, Kak, di situ, Kak.
1: Oh, suaranya kecil ya?
0: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit.
1: Oke, kalau gini bagaimana?
0: Oke, baik. Nah, sudah
1: Oke,
0: aman.
1: sama Kak Hence, bukan Kak Hence.
0: Hence.
1: Oke, betul.
0: Oke.
1: Kita kan masih seperti orang gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jangan maksudnya. Salam kenal baik juga untuk dia ya.
0: Iya, betul. Apa gimana cuaca hari ini, Kak?
1: Abang hari ini cuacanya lagi mendung. Biasanya hujan.
0: Berbalik terbalik ya dengan Jakarta
1: ya. Jakarta panas ya.
0: Baiklah. Eh, Ji, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita, kita ya. Ada Kak Rono Wapis.
1: Iya. Iya.
0: Dengan

0: Narasumbernya ada depan saya nih, lagi standby dia. Iya.
1: Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti. Baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
0: Oh, boleh boleh. Berarti kita langsung narasumber kita ya.
1: Betul. Nanti kita dialog interaktif setelah 30 menit
0: lagi. Oke, okay, siap. Oke, okay, kita langsung aja nih. Kita sapa. Halo, selamat siang ya Mas, sore. Selamat sore Pak Rony.
2: Sore Pak Ence, sore para pendengar.
0: Oke, okay, itu ada sama si Lia juga yang ada.
2: Oh, sore Bu Lia.
1: Iya, sore.
2: Sore,
0: sore. Nah, siang ya.
2: Apa lagunya itu jangan sore-sore.
0: Iya, siang lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh ya ya. Aha,
0: di Jakarta kan masih siang.
2: Di Jakarta hari.
0: Ah, lagi jalan. Oh gitu.
2: Siang hari kalau sore jalan.
0: Sore jalan. Sore. Pasan sore itu kan kayak kita senam. Lagi sore kan. Oke. Suara orang.
1: Iya iya.
0: Tadi
1: keraskan lagi. Ini hilang
0: kayaknya. Oke. Kalau gimana?
1: Lagi
0: kak. Masih belum ya? Masih bang katanya suaranya masih kecil.
1: Suaranya tidak masuk
0: headset. Oh, suaranya tidak masuk.
1: Sebentar
0: ya.
1: Oke,
0: okay,
1: bye.
0: Oke, kalau Pak suara Pak Rony gimana? Coba Pak Rony.
2: Halo, ini apa kabar?
1: Baik, baik, baik, tapi kecil banget sih, Pak.
0: Oh, kecil banget juga.
1: Iya, kecil banget terdengarnya.
0: Oke, oke, oke, oke. Oke, dan sebentar ini ya, kita sementara ini nih, jadi buat luar jangan sampai pendengar tidak dengar ya. Otomatis kita sementara iya sambil mungkin sampai ini kita putar satu lagu boleh ya di situ. Di situ aja ya.
1: Iya, siap, siap, guys.
0: Oke. Okay.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci.
2: Halo, halo. Gimana? Halo, gimana nih suaranya Lia?
1: Halo.
2: Halo Lia. Halo.
1: Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah ini suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya, oke okay, kalau
1: iya,
2: gitu.
1: Alhamdulillah baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya.
2: Boleh ya.
1: Sumber sudah menunggu, baik silakan Kak Henci.
2: Oke okay, kita langsung aja, langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Oke okay, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke okay, Pak Roni halo.
3: Bagaimana? Halo Pak Haji.
2: Oke, okay, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, okay, Pak Roni, ini ya terkait dengan topik kita kali ini ya, dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Haji juga Ibu Lia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional, sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional. Jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, ya. Oke, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional.
3: Internasional, ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya, itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke okay. Oke okay, Lia, mungkin ada dari Lia mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City of Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika kalau kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional, maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia ya, Bung Wenci. Kemudian bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saja, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa, dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu.
3: Ya.
1: Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal
3: Betul.
1: Ambon ke
3: Betul.
1: Luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian apa namanya maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya begini, kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan. Tapi
1: Betul.
3: Apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain. Cara yang lainnya seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan? Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting, sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu, itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja, begitu. Yeah. Tapi ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya, gitu kan? Terutama vokal ya, terutama vokal, bukan musik saja, terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Oh, jadi terkenalnya karena itu. Jadi kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Nah itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu kan sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka oh ternyata Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya,
2: saja,
3: bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
2: Nah,
3: jadi saya mulai berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain
2: mungkin,
1: untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama atau hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan
2: selalu
3: frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi Ambon
2: berbakat ini ya. Apalagi sekarang ini
3: pada ranah pop dan itu touch each other kah?
2: Iya. Ya,
3: bisa menyentuh banyak
2: orang.
3: Itu lewat tadi tuh middle frequency, nyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang ngilo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nah nomor telepon kita 0911311544. Dan WhatsAppnya kita ada nih Kak, WhatsAppnya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Sudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donci. Kita putar lagu dulu. Kalau dia lihat kalau dia bilang lagu donci. Oke. Jadi kita bilang donci.
1: Oh, donci.
2: Iya,
1: baik. Donci dulu ya. Oke. Baik, seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta, dan di Ambon di nomor berapa kak?
2: 0813.
1: Suaranya menghilang kak.
2: Oke, sebentar ya.
1: Iya, masih di.
2: Oke, ini ya. Ini ya. Oke. Oke, di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0913-1154.
1: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung, Kak?
2: Kayaknya sudah ada nih, Kak. Kita langsung aja kali ya.
1: Oke, boleh, Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tapi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar, Kak Hengki?
2: Baik, Kak. Siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Baik.
2: Baik ya.
3: Betul.
2: Oke, Edo silakan langsung pertanyaan ke langsung ke perorangan apa kita nih? Ke kita dulu.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Jadi titik pertanyaannya aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor musisi juga ya. Seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu Kak, itu satu. Nah yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu Kak?
2: Okay. Nah
3: gitu aja Kak, thank you. Sama
2: okay.
3: Ya. Terima kasih.
1: Oke. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh
2: Pak Roni ya. Iya. Oke.
1: Okay. Apa kuat musisi dan apa timbal baliknya?
4: Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi konteks jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Nah misalnya Ambon ini kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon, karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melengkap, tapi di bagian mana. Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa. Kemudian perkusi itu punyanya Jinju juga di Korea itu di paduka itu dengan pendekatan country musik itu semua bisa terhubung ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke. Luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Orik di Jember ya, Pak Roni.
4: Iya.
1: Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni.
4: Iya.
1: Orik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih.
4: Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu, musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga, Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit kecil.
2: Ya,
4: nah, kalau tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya, tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu, dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kok menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi situ bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berperan pada middle frequency menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frequency, mungkin bisa hitung dengan jari tuh.
2: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Tamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan rock selain Eki Lamoh. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
2: Elo juga.
4: Elo. Nah, itu mungkin bisa itu yang jari. Tapi rata-rata kalau lihat perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada, aduh, aku mendayu-dayu. Begitu.
2: Aha.
4: Mana mungkin terjadi?
2: Nah, itu jadi kebanyakan orang gini, lagu yang bikin nangis gitu.
4: Lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu, itu rata-rata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang tuh. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
2: Iya, betul.
4: Itu karena semua bermain pada
1: dua itu ya.
4: Nah, iya. Paling banter itu cinta.
2: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Jadi semua punya. Tapi memang kalau dulu perhatiin kenapa kok mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci. Lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
2: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara asik tidak? Dengar Paroni suara asik tidak? Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
2: Iya. Soalnya Paroni juga mantan itu, mantan penyanyi. Paroni terus cipta lagu juga. Komposer juga. Jadi kan tahu Paroni nyanyi udah lama ya berdengar Paroni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Jadi pertanyaan para iya, ada Oma dia kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Iya. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea. Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu. Untuk sementara ini Korea
5: kita,
4: sangat
5: kita tahan dulu mungkin Alia kita terima penelpon ya. Kita terima penelpon di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo. Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Iya dong, Cik Guriang Jakarta Selatan. Okay, di Jakarta ada Mpok Lia ya, Mpok Lia.
1: Iya, siang Cik Gu.
6: Ini makinnya Kakak Enci, jangan Kak Inci. Kak Henci.
5: Iya, Kak Henci. Kita baru kenal kita.
6: Salam kenal dulu Bapak Shalom, Bapak Roni Lopez.
4: Iya, Ibu.
1: Iya, salam kenal.
6: Makinnya Bu Roni aja ya.
4: Panggil Bu Roni,
6: luar biasa nih Bu Roni ini. Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa, luar biasa, luar biasa, puji Tuhan.
5: Silakan.
6: Bu Roni Lupes ini tahu nggak Bu Ngece? Pasti Bu Ngece udah tahu lah ini. Ya. Mm-hmm. Dia itu direktur AMO, pasal polisnya Ambon.
5: Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa, luar biasa, puji Tuhan.
5: Soalnya Om Roni, Om Roni itu saudaranya saya, jadi saya tahu lah dari kecil. Sudah
6: sama Budi kelima juga ya?
5: Iya.
6: Berat.
5: Nah, kan ya, silakan.
6: Pertanyaannya memang nggak bisa-bisa ini pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan, baru-baru ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya?
6: Iya dong, ceritakan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun BSI GU sebagai kota kreatif UNESCO tahun 2026. Benar kan?
4: Iya,
6: nah, itulah kita ingin tahu. Nah, bagaimana sebenarnya lebih akrab bisa dihubungi kemana kah ini biar lebih akrab pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni. Soalnya paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Mohon paparan tanggapannya.
5: Panjang
6: wih,
5: ya.
6: Iya. Pokoknya kota Ambon.
4: Panjang berarti itu langsung jawabannya.
5: Iya, langsung jawabannya.
6: Lagi tahun ini kan akan semakin semarak ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif UNESCO. Tolong dong.
4: Kalau saya ngomong ini, pasti pada bingung. Yang pertama ya, itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun berturut-turut.
5: Iya.
4: Tapi saya selalu heran, ini bahasa Inggris nggak bagus.
6: Ya, Daegu dia ingin tahu, soalnya udah tahu nih. Luar biasa, pokoknya ingin tahu seperti apanya, apalagi
4: wah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus, tapi kok pernah
6: semua ya. Apalagi di Ambon. Coba nyanyikan dong satu lagu, tanpa musik nanti lagunya, lagu ini apa ya. Lagu Veronica, lagu sepiranya. Boleh dong, kasih bocorannya suaranya tanpa musik nanti ya. Nanti maksudnya dulu Poli tetap sayang ke Poli ya.
4: Silakan itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya,
1: okay,
4: ya selalu saya bicarakan. Pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu? Karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan music tourism. Jadi dengan kota hutan dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV AIDS itu juga dikasih terapi musik.
7: Musik.
4: Iya. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang, tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka enggak pikir. Ah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu, Lia, Enci, dan
1: pendengar. Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
7: Oke, mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih. Kita sudah
1: mungkin
7: terima.
1: Bisa dijawab mungkin, tapi secara singkat ya.
7: Secara singkat ya. Boleh ya Pak Roni?
1: Oke,
7: ya.
1: Iya boleh.
7: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Oke, katanya tetap gitu. Eksis gitu.
7: Iya,
1: ya.
7: Tetap eksis ya gitu.
4: Iya, jangan menjadi orang lain. Gitu. Kenapa aku menjadi city of music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
7: Menjadi orang lain.
4: Oleh ya, karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saya diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
7: Oke, mungkin itu. Baik. Dan mungkin karena memang waktu juga ini. Ini terkait dengan topik nih, pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya. Karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita, we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
7: Oke, itu.
1: Baik. Terima kasih Kak Hengcin, Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lian. Okay, terima kasih
1: Bung Hengcin. Iya, sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
7: Nanti kita ketemu lagi ya. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih. Salah ngomong namanya.
1: Penyebutan nama ya.
7: Iya.
1: Iya, baik. Okay. Terima kasih, selamat siang.
7: Selamat siang.
1: Iya. Itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara. Dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.

Pro 4 FM, Mbak Saudara semua, demikian Mbak Saudara. Maaf ya, kita menghilang sejenak karena ada gangguan teknis di sini. Dan sekarang kita sudah mengunara kembali. Terima kasih untuk Mbak Saudara yang masih tetap setia menemani kita di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku. Dan saat ini hiburan lagu-lagu dan informasi akan kita kasih. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menyoroti ancaman abrasi dan keterbatasan air bersih yang semakin dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan. Persoalan itu disampaikan Gubernur Maluku Pak Hendrik Lewarisa saat bertemu Direktur Jenderal SDA Kementerian PU di Jakarta pada hari Senin kemarin. Dikatakan Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki tantangan besar akibat perubahan iklim dan kondisi geografis yang didominasi lautan membuat masyarakat pesisir rentan terhadap abrasi dan kerusakan kawasan pantai. Ia menyebutkan abrasi di sejumlah wilayah pesisir Maluku semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talit, pengamanan pantai, dan penanganan bantaran sungai. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi permukiman masyarakat di kawasan pesisir.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi penyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat nang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong menjadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon ada di acara Dangdut Nusantara ya. Di Dangdut Nusantara yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara nih. Sampai nanti katon ada di jam 6. Oh, sampai ada di jam 7 Mbak Saudara atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu, beta ucapkan per Mbak Saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Beta Rein akan temani Mbak Saudara dari jam 5 sore ini sampai nanti katong ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, kita masih ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan spesial nih partemani Mbak Saudara di kesempatan sore hari ini sampai nanti kita ada di jam 7 Mbak Saudara waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, ini ada satu donci ya, satu lagu dangdut spesial beta hadirkan par ataupun nenek oba yang ada dulu di Paso sana, nikmati suasana sore. Kayaknya sedang menikmati kopi Good Day di saat ini kah, Bapak Saudara. Nah, semoga dengan mendengarkan satu lagu berikut ini yang beta hadirkan spesial per nenek oba, bisa bikin nenek oba merasa terhibur selalu. Lalu cepat-cepat lebih mandi juga kio. Oke, Bapak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan beta break dulu Pak Saudara, karena ketong akan ada di News Pro 4 atau di News jam 18 waktu Indonesia Timur. Nanti beta akan balik pertemani Pak Saudara dengan acara Dangdut Nusantara selanjutnya sampai di jam 7 atau pukul 19 nanti Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, peningkatan kunjungan wisatawan ke ekowisata hutan sagu negeri Rutong, Lai Timur Selatan, Kota Ambon, terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Objek wisata berbasis edukasi lingkungan ini kini menjadi tujuan favorit para pelajar, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama yang datang untuk belajar langsung tentang sagu sebagai identitas pangan masyarakat Maluku. Berbeda dengan objek wisata lain di Pulau Ambon yang lebih menonjolkan panorama pantai, ekowisata hutan sagu Rutong menawarkan pengalaman belajar di tengah hutan alami yang masih terjaga. Para pengunjung tidak hanya menikmati suasana rindang dan aliran air yang bersumber dari kawasan hutan sagu, tetapi juga diperkenalkan pada pentingnya sagu sebagai makanan pokok masyarakat Maluku sejak dahulu kala. Di lokasi wisata tersebut, para pengunjung didampingi langsung oleh pemandu wisata yang memberikan penjelasan rinci mengenai pohon sagu, jenis-jenisnya, hingga proses pengolahan sagu secara tradisional dan modern. Salah satu pemandu ekowisata hutan sagu Rutong, Buce Telapari, Anto bilang bahwa sagu bukan sekedar bahan pangan, tetapi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Maluku. Nah, Pak Saudara, Buce Telapari saat mendampingi rombongan pelajar dan pengunjung lainnya di kawasan hutan sagu, Anto bilang, di sini anak-anak belajar langsung tentang jenis-jenis sagu, alat yang dipakai untuk produksi sagu, sampai bagaimana proses pengolahan dilakukan secara tradisional. Menurut Antua, proses pengolahan sagu dimulai sejak batang sagu ditebang di hutan. Setelah itu batang sagu dipotong menjadi beberapa bagian sebelum diolah, hingga menghasilkan sagu manta atau tepung sagu yang siap dikonsumsi masyarakat. Selain menjelaskan proses produksi, Buce juga memperkenalkan nilai adat dan budaya masyarakat Maluku dalam menjaga tradisi sagu. Antua bilang bahwa hasil olahan sagu bukan hanya untuk diperjualbelikan, tetapi juga dibagikan kepada warga sebagai bentuk kebersamaan dan solidaritas sosial. Nah, Pak Saudara, sementara itu salah satu siswa sekolah dasar di Kota Ambon, Rafa Sigers, dia juga mengaku sangat senang bisa mengunjungi objek wisata tersebut. Menurut dia, pengalaman belajar di hutan sagu memberikan pengetahuan baru yang tidak didapatkan di ruang kelas.
2: News Pro 4. Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong ini bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Masih tetap dengar katong di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong masih di acara Dangdut Nusantara, Pak Saudara, yang beta hadirkan sampai nanti katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, selamat sore dulu nih, beta ucapkan para saudara yang ada dengar katong di program Patera Riambon, semoga terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Untuk Pak Saudara yang mungkin saat ini baru selesai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, jangan lupa Pak Saudara, periksa kembali semua hasil kerja Pak Saudara di hari ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan Pak Saudara, karena di besok hari katong sudah memasuki hari libur ya, di tanggal merah besok Pak Saudara. Terus di hari Jumat ada yang WFH. Terus Sabtu Minggu liburan akhir pekan. Wow, kayaknya nanti libur 4 hari ini, libur panjang ini asik nih, menghabiskan waktu bersama keluarga ya Pak Saudara. Tapi yang tadi kita bilang, periksa kembali semua tugas dan tanggung jawab Pak Saudara yang sudah dikerjakan di hari ini, apakah sudah selesai atau belum. Jangan sampai terlewatkan. Ketika Pak Saudara menyelesaikan semuanya, maka di pekan yang baru nanti Pak Saudara akan masuk dengan semangat yang tinggi untuk menjalankan atau melanjutkan aktivitas nanti ya Pak Saudara. Oke, untuk teman-teman sore Pak Saudara, sambil menikmati hidangan sore ya, mungkin di rumah masing-masing, beta hadirkan hiburan lagu-lagu dangdut Ambon dan ada beberapa dangdut Nusantara juga yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa keton di acara Dangdut Nusantara yang sudah kita hadirkan pertemani Pak Saudara dari jam 5 tadi sampai saat ini keton di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Oke Pak Saudara, acara selanjutnya masih akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara, tapi sebelumnya news jam 19 kita hadirkan dulu Pak Saudara.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pengelolaan sampah yang terintegrasi dan tertata menjadi salah satu upaya penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan, Permodalan Nasional Madani PNM melalui program PNM Peduli bersama Jasara Harja dan Pemerintah Kota Ambon melaksanakan kegiatan TPS Eco Life Merdeka dari Sampah sekaligus meresmikan TPS Eco Life di kawasan Taman Patimura Kota Ambon. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PNM yang dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon Budi Nuatimena dihadiri nasabah PNM dan masyarakat sekitar. Pemimpin cabang PNM Ambon Taufik Marsuki menegaskan langkah ini adalah bukti nyata komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. PNM ingin memastikan kehadirannya tidak hanya dirasakan dari sisi permodalan, tetapi juga melalui kontribusi sosial bagi kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. Taufik juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar memanfaatkan fasilitas ini dengan optimal guna menjaga kebersihan kota Ambon. PNM berharap inisiatif ini mampu mendorong perubahan perilaku warga untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sejak dari rumah. Nah Pak Saudara, melalui sinergi ini PNM optimis kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Diharapkan pula kolaborasi berkelanjutan ini dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik demi terciptanya wajah kota Ambon yang lebih bersih dan sehat. Demikian news hari ini Pak Saudara, ketemu baku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya. Katon ada di Pustaka Maluku yang kita hadirkan pertemuan.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Morela merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Walaupun sudah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, namun desa ini masih berada dalam satu pulau Ambon. Sehingga untuk menuju desa ini, wisatawan dapat dengan mudah tanpa perlu menyeberang laut menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Hanya cukup dengan kendaraan, maka Anda dapat sampai di desa ini dengan memakan waktu kurang lebih 60 sampai 90 menit dari pusat kota Ambon. Desa Morela dan Mamala terkenal dengan kearifan lokalnya, yaitu acara tradisi pukul sapu yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu 7 Sawal atau 7 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Desa Morela terkenal dengan produksi jus palahnya. Jus palah Morela diproduksi oleh KUD Thomas Siwa di bawah pimpinan Bapak Yasin Sialana. Beliau berhasil mengembangkan daging buah palah yang selama ini dibuang menjadi limbah. Buah palah memiliki nilai jual tinggi pada bagian bijinya, sehingga selama ini masyarakat di Desa Morela yang sebagian bermata pencarian petani pala membuang daging pala yang mereka panen. Namun setelah diadakan berbagai eksperimen penelitian, sebagaimana dituturkan Raja Negeri Morela, Bapak Yasin Sialana melalui KUD Thomas Siwa.
1: Komoditi pala di sana juga tanamannya banyak, akhirnya daripada biji yang dia kumpuli itu ketong ambil, sementara kulit daging itu dibuang.
2: Akhirnya ada pemikiran bagaimana memanfaatkan itu
1: buah kulit pala itu sendiri. Pada waktu awal itu ada satu kegiatan nasional itu OCF, dia membimbing masyarakat di sana bagaimana membuat jus pala itu sendiri. Dan itu baru, jadi kelompok-kelompok itu dihimpun dalam satu wadah koperasi. Kelompok ini mengolah kulit pala tadi, terus dijadikan minuman, baru ditampung di koperasi. Nanti koperasi yang pemasarannya. Dan sekarang ini sampai sudah masuk ke mall, malah tamu-tamu sering diberi kenang-kenangan oleh-oleh untuk pulang. Terkadang setelah orang luar dari Maluku yang merasakan jus pala itu, dengan khasiatnya pada labelnya, salah satu yang paling nampak itu ketika usai minum itu badan ini rasa hangat. Nah itu yang membuat orang agak-agak tertarik dalam waktu sesegera.

0: Desa Morella yang letak di pesisir pantai ini memiliki objek wisata yang cukup indah dan mampu memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Mendengar nama lubang buaya memang cukup mengerikan, karena akan terbesit dalam pikiran kita akan adanya binatang reptilia yang cukup berbahaya. Namun tidak usah takut, karena dipastikan tidak akan ada buaya di sana. Nama pantai Lubang Buaya diambil konon menurut masyarakat sekitar di daerah pantai tersebut. Hidup seekor buaya putih di dalam lubang karena di tepi pantai, sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai pantai Lubang Buaya.
1: Misalnya yang paling tren sekarang Lubang Buaya, karena mungkin dari namanya saja ini agak mempengaruhi, karena ketika orang bilang Lubang Buaya, orang ingat peristiwa dulu, dan itu cuma ada di Jawa. Kok di Maluku ada lubang buaya lagi? Begini Pak Saudara sama, jangan dong berpikir bahwa lubang buaya itu pasti ada buaya. Tidak seperti itu Saudara. Kenapa? Itu konon tutur sejarah, memang ada dari Mataram, penyiar agama, itu dia datang ke Jazirah Lehi itu, dia menunggangi buaya putih. Ketika dia sampai di situ, dia lihat di darat itu ada asap. Kalau ada asap, dianggap itu ada pemukiman. Makanya kendaraannya dititip di situ sementara, terus dia ke darat cari asap tadi itu yang ada pemukiman, karena dia dalam rangka penyebaran agama. Kendaraan buaya putih ini ditinggalkan di situ. Nah, lama-kelamaan buaya ini kan bagaimanapun juga dia mesti bikin dia pun tempat berlindung. Disitulah dia mulai bikin lubang terowongan gua yang besar, nah, untuk dia pun tempat berlindung. Namanya juga buaya, manusia pada waktunya akan musnah, katakan mati. Jadi buaya itu pun juga sudah mati, sehingga tinggal saja nama. Jadi diberi nama itu memang lubang buaya, dan itu bisa dibuktikan lubangnya itu ada. Itu orang cerita, orang bilang, kata Tanjung Setan itu banyak setannya, padahal sebenarnya Seng itu dulu hubungannya dengan Benteng Kapaha. Benteng Kapaha ini yang makam pahlawan Kapaha. Beta dulu sekolah di sini waktu SMP itu, makam pahlawan itu Kapaha. Tapi baru tahun-tahun kemarin ditukar Kapaha. Sebenarnya Kapaha itu juga ambil nama dari benteng di Kapaha itu. Cuma setelah ditelusuri, cetakan di makam pahlawan itu kurang lengkap, sehingga diperbetulkan dan sekarang sudah Kapaha. Kapaha itu diambil dari benteng punyanya orang Morella dengan kapitangnya Telo Kabeza.

0: Keindahan Pantai Lubang Buaya memang belum terlalu banyak didengar oleh wisatawan untuk masyarakat Kota Ambon sendiri. Namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Atas inisiatif masyarakat Negeri Morela, maka ditatalah lokasi ini dengan peralatan seadanya agar layak dikunjungi sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Maluku.
1: Bahwa ada beberapa titik di sana, misalnya Haisihu, Tanbuaya, Nitang Hahai, terus ada satu lokasi lagi itu disebut Hatunusa, Waimala. Arti menurut versi adat, semua itu ada. Cuma yang sekarang ini ketong sementara benahi akang dari pemerintah negeri. Pemerintah negeri dengan sendiri negeri sekarang ini sementara menggodok aturan-aturan untuk daerah-daerah wisata ini. Adapun bantuan yang masuk dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mulai, karena dilihat bahwa prospek wilayah ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan, sehingga dorong mulai masuk dengan sentuhan-sentuhan. Lalu yang paling beta rasa sedikit bangga itu, gak orang bilang kebun itu berarti ketong bikin kebun pala, kebun cengkeh, kebun kas. Agak unik itu di Morela itu ada kebun kima, biagaru itu dibikin kebun di Morela itu. Dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman air mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter, sekitar itu diambil kima-kima biagaru-biagaru lokal, dibudidayakan. Ini juga satu kebanggaan perketong dan ketong orang Maluku pada umumnya. Kenapa? Ketika ini dia bisa ketorang kembangkan dia dengan baik, dengan sesuai dengan aturan, ini peluang kepada ketumpung adik-adik, ketumpung anak-anak mahasiswa. Mungkin bisa bikin penelitian dan apa sebagainya. Kemudian ini juga merupakan wisata. Tinggal ketorang ikat dia dengan anak supaya terjaga dengan baik.

0: Pantai Lubang Buaya hingga saat ini terus didatangi oleh wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan ikan-ikan hias berwarna-warni seperti ikan Nemo, ikan giru, dan lain-lain. Sehingga Pantai Lubang Buaya sering dijadikan lokasi diving oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Akhirnya, saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara keton masih ada di acara Pustaka Maluku yang kita hadirkan pertemuan Basudara sampai di jam 8 nanti. Hiburan donci-donci dari Maluku masih akan terus kita hadirkan pertemuan suasana malam Basudara semua. Lalu jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Gereja Immanuel di negeri Hila Jasiralehitu, Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetu. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
1: Ya, sampai saat ini ya, alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antar umat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan pelah dan gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
0: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun. Tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar, namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jasiralehitu dan Pulau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, nah beta akhiri acara Pustaka Maluku. Lalu ketua masih akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara. Ada feature drama legenda ya. Ada drama legenda dan dilanjutkan dengan Walang Pro 4 sampai di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti. Nah Pak Saudara, jangan kemana-mana karena beta masih akan terus temani Pak Saudara dengan acara-acara selanjutnya di kesempatan malam hari ini. Satu mini drama beta hadirkan partemani Pak Saudara.
2: Investigasi Pulau Dawan.
3: Hei, Raya, Ali yakin masih mau investigasi kasus ini?
4: Iya tuh, ini kan masalah hajat hidup orang banyak nih.
3: Tapi ada polisi, Raya.
4: Sekarang coba Ali lihat, pembuangan air limbah di sini saja sudah 2 tahun. Masyarakat Pulau Dawar banyaklah yang sukena penyakit. Laut nih akan su kotor. Mau sampai kapan? Mau sampai Pulau Dawar nih tinggal kenangan?
3: Aduh, tapi risiko ini Raya paling besar.
4: Memang kalau katong lawan perusahaan besar nih akan seng gampang. Tapi warga Pulau Dawar nih akan jauh lebih utama.
3: Ini juga bukan alih pengurusan Raya.
4: Memang secara kepentingan ini memang bukan meta pengurusan. Tapi secara kemanusiaan, ini katong pung urusan.
5: Bagaimana? Kamu sudah membawa mahar kepada petugas keamanan?
6: Bukan hanya petugas keamanan, Pak. Tapi perangkat desa sudah kita kasih. Setidaknya sampai 2 tahun ke depan, pembuangan limbah kita aman dari gangguan. Tapi, Pak...
5: Tapi apa?
6: Raya, wartawan dari pos pagi, masih terlihat di lokasi.
5: Wartawan bau kencur itu masih mengusik kita?
6: Bapak tenang saja. Saya pastikan berita yang Raya buat tidak akan pernah dipublikasikan.
5: Bagus.
6: Terakhir saya lihat, Raya berada di pemukiman warga. Sepertinya dia menginap di Pulau Dawar.

0: Alelia tu, semua limbah yang rumbuang akan pembobol saja tak cium sampai setengah kilometer. Ini saja sudah 2 tahun, akan sempurna terekspos.
1: Ih, Raya, paling bahaya itu.
0: Nah, sekarang waktunya nih. Waktunya Pardeta ambil video dan foto-foto dulu.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada, penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar. Raya jadi batu, Ale bikin berita itu.
1: Seperti apa yang Ale lihat? Malas kah? Beto susia par posting akal.
0: Aduh, terserah Ale saja.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar.
1: Siapa yang tulis berita ini? Kenapa bisa muncul di internet?
2: Sedang kita selidiki, Pak. Saya sudah menyuruh tim IT untuk mendalami blog ini.
1: Kalau satu Indonesia baca ini, bisa gawat.
2: Saya akan mengatasinya segera, Pak.
1: Jika ini berhubungan dengan wartawan itu, kita selesaikan dengan cara kita.

0: Mama, kayaknya ada orang toki pintu di luar. Cuma Mama pilih dulu.
1: Siapa yang toki pintu tadi? Ini kosnya ada orang? Hah? Ini apa? Bapak, coba kesini dulu. Bapak, mari ke tenduli ini dulu.
0: Ada apa, Mama?
1: Ada paket nih.
0: Cuma Mama buka akan dulu, gak ketong lihat.
1: Ah, ini ada apa, Deng Raya? Bapak, kenapa Raya foto puno Deng Dara? Aduh, kita sih mau jadi apa-apa dengan kita puan Raya, Bapak.
0: Ini pasti ada hubungan dengan teror-teror sebelumnya, kok Mama, ya?
1: Bapak, telepon Raya cepat, Pak. Kita takut. Ayo, Bapak, telepon Raya cepat. Iyo, tanya dia kabar bagaimana.
0: Iya, iya, nanti kita telepon.
2: Halo, Pak.
0: Raya?
2: Pak.
0: Pasti ada bayi-bayi di sana, toh?
2: Iya, Pak. Kita ada bayi-bayi saja nih, Pak. Barang kenapa, Pak?
0: Anai, Bapak dan Mama tuh belakang ini dapat teror. Banyak telepon dan SMS yang masuk. Lalu tuh, ini baru saja ada yang dong kirim foto Pono dan Dara-Dara. Bapak takut. Jangan sampai ini berkaitan dengan pekerjaan. Raya, usai hati-hati kerja di sana, eh.
2: Pak, Bapak dan Mama tuh tenang saja. Beta di sini tahu apa yang beta harus kerjakan. Jadi, Bapak dan Mama tenang saja, eh.
0: Iya, Raya.
3: Buka! Buka!
4: Kamu mau siapa?
5: Hei, kamu mau apa ini?
3: Tidak perlu tahu. Bawa mereka ke dalam mobil.
6: Siap, bos.
4: Lepas!
5: Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas

0: Jadi Ale yang tulis artikel internet ini.
1: Oh, jadi Ale ini orang suruhan perusahaan tambang nikel nih, Kak.
0: Pintar sekali Ale tebak.
2: Kamu nih, Kak. Anak buah perusahaan Jaya Mada.
0: Sudah kuperingatkan kau jauh-jauh hari, jangan ganggu perusahaan kami.
1: Kamong yang ganggu warga Pulau Dawar nih. Gara-gara kamong, sampai dong kena limbah dari perusahaan. Laut sekarang saja sudah tercemar. Dong sudah terserang penyakit akibat limbah yang kamong sudah buang tuh. Apakah ini kamong pun cara untuk mendapatkan keuntungan? Di mana kamong pun empati?
0: Persetan dengan empati. Simpan saja nasihatmu itu.
1: Oh, Beta Sing akan tinggal diam.
0: Kalian pikir kita juga diam? Gary, lakukan tugasmu.

0: Halo Pak.
1: Apa? Dari pihak kementerian sedang meninjau lokasi. Jadi bagaimana Pak? Oh iya, baik, baik Pak. Bah, kalian bikin semua berantakan. Kiri, selesaikan sekarang.
2: Siap bos.
1: Tenggelamkan mereka.

0: sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
1: Hah? Ada patroli polisi.
2: Cari gimana, bos?
1: Gawat, habislah kita.
0: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
3: Jangan bergerak. Segeralah menyerah.
1: Ampun, Pak. Jangan tembak kami, Pak. Jangan.
3: Amankan pelakunya.
4: Siap, Ben.
1: Ampun, Pak. Jangan tembak kami, Pak. Ampun, Pak.
3: Selamatkan korban.
4: Jeban.

kita akan menempuh jalan terjal saat mengungkap sebuah fakta. Meski terkadang belum berhasil, tapi percayalah, kebenaran akan selalu jadi pemenang. Demikian Sandiwara Investigasi Pulau Dawar. Sampai jumpa.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian
1: betul.
0: Dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, setelah tadi katon di mini drama yang sudah kita hadirkan, pertemuan Mbak Sudara, selanjutnya katon ada lagi nih Mbak Sudara di acara selanjutnya Walang Pro 4 yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan suasana malam Mbak Sudara sampai nanti katon ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Yalah.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas kali. Katong ini bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong masih di Pustaka Maluku, Pak Saudara, yang kita hadirkan Pak Temani Pak Saudara sampai di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti. Sekaligus kita infokan Pak Saudara di pukul 21 nanti, Katong akan ada di acara Matawana Program 4 sampai di pukul 23 atau jam 11 waktu Indonesia Timur. Nanti beta akan tunggu Pak Saudara bergabung dengan Katong di acara Matawana Program 4 . Bikin ramai Katong buat acara Matawana Program 4, bisa request lagu, bisa kirim salam. Tetap Pak Saudara beta buka line telepon 3115444 nanti. Oke, masih ada beberapa hiburan donci-donci dari Maluku di Pustaka Maluku malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar Katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus per semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Dan kibanya Mbak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Mbak Saudara katong ada di Matawana Pro 4 yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara semua. Yang mau gabung yang katong line telepon 3115444 beta buka dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Silakan yang mau gabung yang katong beta tunggu.

0: Sudah gabung Mbak Sudara, beta sapa dulu penelpon pertama, Matawana Proampa, selamat malam.
1: Matawana Proampa, selamat malam.
0: Ini orang Talake pun suara nih.
1: Iya, Bapak
0: Syarif di Talake, kabar bagaimana Nyong?
1: Kabar baik-baik saja, Bapak Rey.
0: Ah, surap hari ini saya dengar Nyong pun suara.
1: Iya.
0: Oke, lalu ada bikin apa nih?
1: Ada di rumah sih. Di mana lagi? Tapi tadi siang itu lampu mati, lumayan banyak ya daerah yang terdampak.
0: Iya betul, banyak.
1: Iya.
0: Nyong malam ini.
1: Sementara tuh untuk RRI juga mati.
0: Mati juga.
1: Iya, gitu deh.
0: Oke, nyong malam ini mau request siapa nih?
1: Beta lagu Natalia Bower, judulnya Jaga Hati juga.
0: Jaga Hati, siapa Donji?
1: Natalia Bower.
0: Natalia Bower.
1: Oke.
0: Jaga Hati ya.
1: Iya, ini telepon pertama. Iya, pertama sih.
0: Iya.
1: Oke, kita salam aja buat semua community atau anak perempat dimanapun berada. Punya selamat berakhir pekan juga, akhir pekan. Selamat libur juga untuk di esok hari. Ya. Terus ada Bu Oni yang ada di Kamal. Ada Bapak Ewin di Jiwai.
0: Siap.
1: Terus Ibu Linda di rumah 3. Ada juga si Rere di Paso Tengah. Terus ada Ibu Eca di Wintas. Ada Eva di Talake. Ada Bu Namin di Wintas. Ada juga Bunda Eca di Hutumuri. Bapak Sam di Dania. Terus Bapak Agus di Kaya Ratu. Di OSM Mas Yono juga di Kaya Ratu. Ada Bung Stevie di Hati W Besar. Ada Bung Devi yang ada di Piru.
0: Iya.
1: Ya, ada Mak Popi juga di Arkes. Ya, selamat malam aja. Tentunya buat Bapak Ren lagi bertugas hingga di pukul 24 nanti.
0: Siap.
1: Kiranya sehat selalu dalam menyiar. Dan kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Okay.
1: Kiranya diberkahi, dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oke sih.
1: Iya. Terus tadi beta lihat juga di postingannya apa? Salah satu teknisi RRI di sini.
0: Iya, betul.
1: Oh, untuk pemancar radio program sebelah itu kini sudah nyala lagi setelah sekian lama off air, dan untuk di program sebelah juga untuk pemancarannya sudah nyala, sudah ada seminggu yang lalu.
0: Okay.
1: Tentunya saya sangat terima kasih buat teknisi yang sudah bekerja di belakang layar agar memastikan pendengar dapat mengakses siaran RRI tidak hanya di bagian kota Ambon saja.
0: Siap.
1: Bisa di bagian luar kota juga gitu. Oke. Terima kasih Bapak Rinda.
0: Itu aja. Oke, Mbak Sudara, penelpon pertama ada Syarif di Talake. Di belakang Syarif, yang mau gabung nih katong, masih nih. Line telepon 311-544, beta buka Mbak Sudara. Silakan yang mau gabung.

Sekali lagi beta infokan Mbak Saudara untuk acara Mata Warna Pro 4 beta buka sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam per Mbak Saudara dulu yang saat ini ada dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Saudara semua terhibur dengan apa yang katong hadirkan. Nah Mbak Saudara masih tetap beta tunggu yang mau gabung dengan katong. Kalau belum ada, kayaknya beta hadirkan Donji dulu kape. Nanti setelah ini baru beta tunggu Mbak Saudara dong yang mau gabung lagi dengan beta di acara Mata Warna Pro 4 di kesempatan malam hari ini. Nah Mbak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, Tiga Donci sudah beta hadirkan, pertemani Mbak Saudara. Lalu, line telepon 311-544 kembali beta buka. Siapa yang mau gabung, silakan. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam, kekerein. Dengan... dari Sulawesi Utara.
0: Dari mana?
1: Dari Sulawesi Utara.
0: Sulawesi Utara dengan Bunda Els ya?
1: Iya.
0: Bunda Els kabarnya gimana Bunda?
1: Ya Bunda pun kabar sehat bahagia sejahtera.
0: Oke. Okay.
1: Cuaca di sini cerah.
0: Gimana?
1: Cuaca di Manado cerah di posisi Sam. Tempat
0: itu. Oh cerah. Kalau iya sama seperti di Ambon juga nih. Oke, Bunda malam ini. Tapi ngomong-ngomong, lagi ngapain tuh Bunda?
1: Lagi baring-baring ini monitoring radio program.
0: Udah mau bobo ya?
1: Iya.
0: Tapi sebelum bobo, nikmati dulu satu donci ya. Maunya donci apa nih?
1: Donci dari Manado, Rindungana.
0: Rindungana?
1: Iya.
0: Lihat ya.
1: Iya.
0: Dari siapa yang nyanyi?
1: Pokoknya ada judul memang Rindungana.
0: Oh, Rindungana. Nanti dicari ya.
1: Ya, langsung menyapa dulu.
0: Oke, silakan.
1: Salam salam sehat, damai, sejahtera, bahagia dan bahagia berkat itu Tuhan selalu.
0: Amin.
1: Lanjut ada
0: iya.
1: Hai Didi Ampun, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Mila Dinambea bersama suami serta anak-anak, salam manis, salam sehat. Yang anak di Dinambea sana ada Bang Dewa, salam sehat juga. Dan yang tengah-tengah Fabio Dituli, Karere di Paso, ada Harsaris di Martek, bukan lupa lagi
0: Syarif di Talake.
1: Di Talake.
0: Iya.
1: Ada Desi juga, Eva di Waihau, ada Ibu Angse di mana? Ada Ibu Angse juga, ada yang di Jawa sana, Mbak Wika, yang ada di Jakarta Kebun Jeruk sana, ada Fina juga.
0: Iya.
1: Semuanya
0: terus
1: sehat di keluarga masing-masing. Oke.
0: Habis panggilnya Karere, jadi Karennya diam aja nih.
1: Karere Mbak masuk sudah.
0: Oke.
1: Lagu aman.
0: Apa tuh?
1: Lagu-lagu aman.
0: Udah, lagu yang Hedi Diana nyanyi ya?
1: Rindungana iya.
0: Iya, Rindungana.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih. Siap. Selamat malam. Selamat.
0: Oke, danke. Oke, di belakang Bunda Els, siapa lagi yang mau gabung? Beta tunggu nih line telepon 311-544 beta buka. Silakan. Matawana Prampa, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Komandan.
0: Ini Pak Syarif ya?
2: Purin.
0: Pak Syarif.
2: Apa kabar?
0: Pak Syarif kan?
2: Junaidi.
0: Oh, Pak Junaidi. Kirain Pak Syarif lagi. Padahal tadi Syarifnya udah gabung tuh. Pak Junaidi, kabar bagaimana nih?
2: Saya baik-baik, harapan sehat.
0: Tapi
2: sehat walafiat.
0: Banyak yang tanya-tanya nih, Bapak Junaidi ini kapan untuk balik?
2: Sudah, yang tanya-tanya lagi nanti. Gampang itu. Ini berita kalau itu regas lagu itu. Terpesona.
0: Terpesona.
2: Iya, dari itu Bogor, siapa itu? Santiago.
0: Terpesona dari Santiago.
2: Putra Santiago.
0: Nanti beta lihat ya.
2: Kalau sing ada coba di Nasaret kah?
0: Oke.
2: Nasaret.
0: Silakan.
2: Kalau sing ada kita kasih judul lagi.
0: Siap.
2: Beta kirim salam.
0: Boleh, silakan.
2: Terima kasih banyak.
0: Okay.
2: Selamat Tuhan selalu bersama keluarga ya. Dengan kru-kru yang ada di Ambon.
0: Pro 4. Siap.
2: baru saya lewat itu Bunda Elsa ya, di Manado. Selamat malam, diberkati Tuhan. Berkati Tuhan selalu. Kak Rere juga di Pasteng, selamat malam Kak Rere. Semoga diberkati ya. Dan iya, Ibu Marni yang ada di Transipaso, selamat malam. Fadio juga di Suli, selamat malam. Ya, ada Bunda Eden juga di sana. Tengah-tengah harapan sehat selalu. Ada Dewa, Bunda Dewa yang ada di Namlea.
0: Okay.
2: Selamat malam. Ya juga Sarif, Nyong Sarif yang ada di Paso,
0: Talaki.
2: Gimana Talaki? Selamat malam harapan sehat. Dia pengen lagu pertama tadi ke kedua tuh.
0: Okay.
2: Lalu Esa juga yang ada di Bayhaung, selamat malam dan harapan sehat. Tak lupa ketemunya adik Eca yang ada di Benteng bersama Mama, selamat sehat. Selamat malam harapan sehat.
0: Iya.
2: Ada Vina juga yang di Jakarta, Kebun Jeruk, selamat malam. Atau Wika juga di mana, di Wonosobo ya.
0: Wonosobo ya.
2: Selamat malam harapan. Terus lalu ada Nona Inka yang ada di apa kerampanya ya, selamat malam dan harapan sehat juga. Ada Inca juga yang ada di Tanah Tinggi, selamat malam dan harapan sehat selalu. Ibu Popi di mana, di Skip ya, selamat
0: iya, Skip.
2: Malam sehat. Lalu ada lagu kah Burin?
0: Ada tuh.
2: Ada ya?
0: Siap.
2: Oke, semua-semua sudah yang ada di Ambon. Bukan, ketempung Steffi. Steffi Artes ya, selamat malam Steffi. Itu beta sugila lagi, kembali lagi nanti. Apa sih ya? Lalu
0: okay. Ketemunya
2: Mester Gatot. Mester Gatot. Mester Gatot, masuk juga, Bung Rin tunggu nih. Atau siapa yang di atas di air besar itu, siapa lagi dengan nama itu?
0: Iya betul.
2: Fanny ya?
0: Fanny kah?
2: Fanny. Oke, Burin itu dulu. Terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Yang lain dapat salam yang ada di Ambon.
0: Siap.
2: Oke, dadu.
0: Dadu. Oke, Mbak Saudara, satu penelpon lagi. Baru beta putar requestan dari Mbak Saudara dong. Silakan yang mau gabung, beta tunggu. Matawana Proampa, selamat malam.
3: Matawana Proampa, selamat malam.
0: Orang Bentas, kabar bagaimana?
3: Kakak, puji Tuhan baik. Beta mau masuk, tapi saya lalu saya dapat kakak Rei.
0: Tapi malam ini sudah gabung, toh, sudah apa, toh?
3: Iya.
0: Siap. Kabar bagaimana, Nyong?
3: Kakak kabar bagaimana?
0: Kabar bagaimana, Nyong? Kakak ada tanya Ade, Ade tanya kakak.
3: Kabar baik-baik. Kalau kakak?
0: Sama dengan Ade, baik-baik saja nih. Mama kabar?
3: Ada baik-baik saja, ada nonton nih.
0: Siap. Salam per Mama Jokio.
3: Iya, kakak Endang, ke.
0: Oke. Nona mau request on siapa nih?
3: Ya Allah, kakak. Beda minta lagu aja.
0: Apa tuh?
3: Lagu Presidi Kulu pula aku Racikua.
0: Racikua?
3: Iya.
0: Siap, nanti kita lihat.
3: Nanti kirim salam Pak Kakak Rein yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga yang selamat.
0: Oke.
3: Terus buat Bapak Junadi di Kabon Cengke, Mama Popi di Skip, Abang Niren di tengah-tengah. Terus Caca Eva Waihaun, Caca Eva Talake, Syarif Hidayat di Talake. Selamat malam, sambil beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat TV di Piru, Om Agus SM, Om Agus Keratu, Pak Kadere, Abang Dewa di tengah-tengah, di Namlea. Terus Bapak Jeffrey Ahuru, Abang Dere di tengah-tengah, Beta Bisa Gila di Hotspace. Selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus Mister Gacor di Puncak Tuni, selamat malam. Selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Pokoknya buat semua penggemar Matawana Pro 4, selamat malam, diberkati Tuhan selalu di mana mereka berada. Tuhan berkati. Dan buat Kakak Reim pun teman menyiar, Kakak Ence, Kakak Ita, Kakak Ati, dan Kakak Lisa, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Ada lagu toh kakak toh?
0: Racikua kak?
3: Iya, dari Presiden Kilo.
0: Kakak udah liat kan, tapi belum dapat nih.
3: Iya malam tadi malam beta minta akan dah kakak Encik, mau kakak Encik lah lagu baru jadi belum bisa putar.
0: Belum ada di sini, belum masuk playlist nih.
3: Kalau begitu minta lagu dari Presiden Kurup, lagu Cinta Apa Macam Begini ja.
0: Cinta apa macam begini. Menyesal pakai hati.
3: Ada jami ke hujan turun lagi kak.
0: Oke. Iya. Lagu itu judul Menyesal Pakai Hati. Siap, nanti kakak putar ya. Aduh. Oke, Pak Sudara, ada 3 penelpon. Beta su terima di 311544. Lalu Pak Sudara, beta hadirkan lagu-lagu requestan oleh yang Pak Sudara su request di sini. Nanti habis ini baru beta balik para teman Pak Sudara dengan sesi selanjutnya. Jadi ya mau gabung nih katong, nanti setelah 3 requestan yang sudah ada di sini. Yang pertama dari Bunda Els untuk request lagu Hedi Diana punya lagu Nado ya, Rindu Ngana. Habis itu ada yang request orang Kabun Cengke tapi ada Ternate sana untuk request Terpesona dari Putra Santiago. Lalu penelpon terakhir Echa di Bentas, dia request Menyesal Pakai Hati. Dia bilang cinta apa macam begini. Nanti kita putar eh Pak Sudara, nanti beta balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Oke, Pak Sudara, tiga Donci sudah kita hadirkan pertemuan Pak Sudara di kesempatan malam hari ini. Di sesuai dengan apa yang Pak Sudara request ya. Lalu siapa lah yang mau gabung nih ketong? Masih nih line telepon 311-544. Tetapi kita buka pertunggu Pak Sudara dan semua di acara Matawana Pro 4 malam hari ini. Silakan Pak Sudara.

0: Beta kasih salam dulu, Pak. Ketemu sama Popi yang ada di Skip. Ketemu punya kakak Eva di Wehaong, Eva di Talake. Oke, selamat malam Pak Don Samuel. Kalau lagi monit gabung biar tambah rame. Ketemu siapa dulu penelpon pertama di sesi berikut. Mata Wana Purwamba, selamat malam.
1: Selamat malam kakak.
0: Deng siapa di mana nih?
1: Dengan Steffi Beta bisa gila kak.
0: Steffi Beta bisa gila, maksudnya?
1: Maksudnya tadi siapa Eca dengan Mr. Gasot bilang Beta suka di nama jadi Beta bisa gila.
0: Sedangkan Mr. Gasot saya belum masuk.
1: Kemarin-kemarin.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Oke baiklah. Kabar bagaimana, Tep?
1: Kabar baik kakak.
0: Ada bikin apa?
1: Belum kak, ada dulu kakak.
0: Ada sedikit apa?
1: Lagi flu.
0: Tapi turu ke pantai lah mandir masing.
1: Aduh.
0: Oke. Okay. Ya, malam ini nyomor requestan siapa nih?
1: Telepon rindu bisa.
0: Telepon rindu?
1: Ya.
0: Baru rindu siapa?
1: Hai.
0: Lai pose. Oke, nada pun telepon rindu kak?
1: Ya, siap kakak.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Ya, ya.
0: Silakan.
1: Salam buat Mr. Gasot di Tuni dan malam aja buat Inca yang bilang Beta bisa gila.
0: Lanjut.
2: Saya dapat ingat.
0: Lanjut.
1: Oh ya, siap. Buat Pak Yunadi di Karnataka, selamat malam. Buat Sarif di Talake, Eva di Wahyawong, selamat malam aja. Main Bopi di Skip. Kakak Rere, Bunda Marni, selamat malam bareng keluarga semuanya. Bang Fabio.
0: Siapa lagi? Halo. Halo. Beta halu, tapi seng ada suara balasan. Tapi siapa apa dan kebanyalai par Steffi di hati besar ya. Steffi di hati besar yang suka pun ngeton di saat ini di acara Mata Warna Purwamba. Beta putar, beta putar, beta buka lagi line telepon 311544. Pertunggu Basudara di belakang Steffi, siapa yang mau gabung silakan Basudara, beta tunggu nih.

0: Τώρα είναι κάπου μπαζουράρα πετά σάπα ρόλο πέρα να φορτρίκουτε. Μα τα βάνα πρόμπα, σαματ μάλα.
1: Σαματ μάλα, τα βάνα πρόμπα.
0: Νι ωραν τα λάκκι, νι.
1: Εκο τα ούλια.
0: Ιω, σχάρα καν πετά στάου.
1: Ω.
0: Κάπαρο κοιμάνα.
1: Κάπαρ μπαξεράλου, είναι η καταρέλη.
0: Αρρωγιά από του. Με το κύρα καταραπεί. Με το κύρα καταραπεί η καμάνα, καμάνα.
1: Ναι, μου πείτε με τα καμάνα, αλλά είναι μάλα.
0: Σε έγκαν, με τα κύρα. Κάνε με τα βίλα με τα κύρα.
1: Όχι.
0: Οκ, μάλα μην είμαι ορικός, τον Τζάπανι.
1: Τα ορικός, τον Περγί, γίκα, χάνια, με λουκάι.
0: Περγί, γίκα, χάνια, με λουκάι.
1: Ya.
0: Betul ya dulu.
1: Dari siapa dulu?
0: Masa ya sendiri situ ya request boleh tanya dari siapa?
1: Barang dia langsung Molly ya. Belum tahu kok ini siapa yang menyanyi lah itu Molly ya. Lalu ini siapa yang menyanyi?
0: Iya makanya betul bilang tuh betul ya dulu. Pergi jika
1: hanya melukai.
0: Melukai. Barang yang nyanyi siapa?
1: Pria tahu.
0: Oh begitu. Nah itu sudah tahu tuh.
1: Iya tapi itu sudah bilang tuh.
0: Oke okay. Nanti kita putar ya.
1: Iya ada kasih.
0: Sudah ada. Kemarin kan kita sudah putar tuh.
1: Itu lain.
0: Hah?
1: Itu pergi jangan kembali.
0: Pergi jika hanya melukai. Itu dari Bria Klau kan.
1: Iya kemarin tuh yang kekarin putar tuh pergi jangan kembali juga dari Bria Klau.
0: Oh begitu.
1: Lalu makanya.
0: Oh kalau pergi jika hanya melukai di sini saya nggak ada dari Bria Klau.
1: Siapa?
0: Dari siapa?
1: Bria Klau.
0: Ongen Larantuka, Ongen Larantuka kau di sini.
1: Siapa?
0: Ongen Larantuka.
1: Bukan. Tadi malam ada tuh.
0: Oh, kalau Bria Klau punya pergilah jangan kembali.
1: Lagi pergi jangan pergi jika hanya melukai. Coba cari.
0: Pergi jika hanya melukai, tapi sengaja dari Bria Klau.
1: Tadi malam kasih saya udah putar nih.
0: Yang ciputar.
1: Iya.
0: Oh ini barang yang di sini dari Ongen Larantuka.
1: Ya Ongen lah itu Larantuka. Itu si Bria.
0: Oh saya nggak ada kalau Bria saya nggak ada di sini.
1: Lalu tadi malam ada tuh siapa yang menyanyi?
0: Oh mungkin Ongen Larantuka kah pak?
1: Bukan Bria suara sama mu.
0: Iya kalau untuk saat ini saya nggak ada.
1: Oh begitu.
0: Iya ini betul ya saya nggak ada jadi alternatifnya atau bagaimana? Mau ngen Larantuka atau?
1: Jangan, pergi jangan kembali ya.
0: Pergi jangan kembali, oke. Nanti kita putar ya.
1: Yoi.
0: Siap.
1: Salam ya.
0: Boleh.
1: Salam buat Tina di Kebun Jeruk Jakarta. Mama Marni di Paso Transit. Inka di Kartan. Bapak Dedin di tengah-tengah, Tadio di Suli, selamat malam. Kakak Rere di Pasir Tengah, selamat malam Kakak Rere. Ati di Bonaken, Ellen di Malai, Ellen di Tondano, Bunda Natalia di Toli-Toli, selamat malam Bunda. Apa lagi ya?
0: Siapa nih?
1: Abandala, halo, selamat malam. Abandala, si masa sekarang?
0: Balong.
1: Kata tidur kata. Kalau kakak Rere si masa?
0: Balong juga.
1: Oh, itu dan dia dapat tidur itu.
0: Oh, begitu?
1: Iya. Sama Nona Esa di Benteng, selamat malam. Nona Wika, Ibu Wika di Bonosobo, selamat malam Wika. Oh, ya.
0: Siapa
1: Karib, tetanggaku di Talake, selamat malam. Saya cari yang sisi pertama siapa?
0: Yang pertama tadi ada Syarwi di Talake, ada Bunda Els di Sulawesi, Pak Junaidi di Kebun Cengke, Eca di Hati Besar.
1: Itu yang kedua tuh?
0: Iya, yang pertama tadi sesi pertama cuma Syarif di Talake. Karena belum ada yang gabung makanya kita putar Donci.
1: Oh, begitu.
0: Iya, iyalah.
1: Iya, Bang.
0: Oke, lanjut.
1: Itu sudah kekerein.
0: Itu sah?
1: Iya, mas apa lain?
0: Siap.
1: Ada yang lupa-lupa batil. Bang, aduh. Bang Erik di Masohi, selamat malam. Bang Oni di Kamal, selamat malam. Sudah bapak, sudah bapak lagi om, om lagi. Sudah yang gogos.
0: Sudah.
1: Iya, yang rain.
0: Itu saja.
1: Itu saja itu, mau siapa lah yang mau ketua kami Ambon tuh.
0: Siap, baiklah.
1: Dado.
0: Oke. Oke, di belakang orang terlaki yang mau kamu nih katong, siapa? Beta tunggu nih, lain telepon 311-544 beta buka. Silakan, Pak Sudara.

0: Suara yang gabung buat saudara, beta sapa dulu. Mata warna Proampa, selamat malam.
1: Malam.
0: Deng sapa di mana nih?
1: Dengan Bu John di Kapah.
0: Bu John di Kapah?
1: Iya.
0: Ah, oke. Okay. Orang Kapah, kabar bagaimana nih?
1: Ya, baik-baik saja.
0: Kalau jam begini ada bikin apa nih?
1: Ya, lagi santai aja, lagi duduk.
0: Deng sapa?
1: Sendirilah, mau disapa.
0: Oh, beta kira deng sapa begitu. Oke. Bu John, malam ini mau request unja apa nih?
1: Lagu Beta Bisa Gila juga, apa?
0: Beta Bisa Gila?
1: Iya.
0: Iya, tapi ingatannya sampai gila betul ya.
1: Kalau harusnya kita bisa gila betul kakak.
0: Oke, okay, beta bisa gila. Nanti kita putar ya.
1: Oke, okay, baik kakak.
0: Iya, mau salam per siapa nih?
1: Ya, beta salam per semua perempat yang ada di mana saja berada. Itu saja kakak.
0: Itu saja. Oke, okay, ya. Datang ke Bu John. Oke, okay, basudara. Basudara yang sugabun yang katon di... Saat ini ada tiga penelpon ya. Beta putar requestan doro dari Pak Saudara yang su gabung dengan ketong. Nanti habis ini baru beta balik dengan sesi selanjutnya. Atau itu kalau ada waktu ya Pak Saudara. Tapi kalau memang saya ada waktu berarti beta sendapa buka sesi berikutnya Pak teman Pak Saudara. Tapi siapa Pak? Nanti ada acara selanjutnya yang akan beta hadirkan deh pertemuan Pak Saudara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong suada di jam 10 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Nah tersisa 8 menit lagi katong akan sampai di jam 11 Pak Saudara. Lalu untuk katong jelang jam 11 waktu Indonesia Timur, ada Donci yang sudah kita siapkan pertemuan Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana Pak Saudara, setelah ini kita masih akan temani Pak Saudara dengan sesi selanjutnya di kesempatan malam ini. Jadi tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kibanya Basudara masih tetap dengar katon di program Patereri Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, hiburan ini menutup jumpa katon di acara Mata Wana Pro 4. Semoga apa yang kita hadirkan bisa bikin Basudara semua merasa terhibur selalu. Jangan kemana-mana Basudara, katon akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan di kesempatan malam hari ini.
1: Basudara dan kebanyalai di Matawana Pro 4 RI Ambon malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, ketong ada di acara selanjutnya. Ada Suara Kapatah yang beta hadirkan partemani Basudara semua di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan di Suara Kapatah malam hari ini bisa bikin suasana istirahat malam Basudara menjadi lebih menyenangkan. Jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

kita semua. Shalom, Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Sudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Sudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Dan kibanya Pak Sudara masih tetap dengar ketun di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katong ada di acara Suara Kapata yang beta hadirkan partemani Pak Sudara semua di saat ini, tentunya partemani suasana istirahat malam Pak Sudara di kesempatan malam hari ini. Satu hiburan tersisa Pak Sudara atau satu donji tersisa beta hadirkan di saat ini, Pak Katun jelang jam atau Katun jelang jam menit 55 lepas dari jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, beta akhiri acara Suara Kapata yang sudah beta hadirkan pertemuan Pak Saudara dari pukul 23 atau jam 11 tadi sampai saat ini katon di menit yang ke-55 lepas dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Oke, Pak Saudara, selanjutnya katong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Bapak saudara gandong, dan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas parwa teman bapak saudara di sepanjang hari ini, Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Katong bapisa dengan harapan baku dapale di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bapak saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

saudara channel semua ini, walaupun saudara berada di Radio Republik Indonesia Ambon program 4. Katakan bertemu saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Kamis 14 Mei tahun 2026 di FM 90,1 MHz. Mbak saudara Gano semua, selamat untuk ketemu acara dan terimalah ketemu salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sobat FM, Mas Udara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan Mas Udara, di pagi hari ini Beta Hinci ada lagi di edisi R hari Kamis, ya tepatnya hari libur di hari ini 14 Mei tahun 2026. Dan ini tepatnya di kenaikan, ya kenaikan Isa Al-Masih. Oke, dan buat saudara, keruan dengar buat saudara, kita akan buka program kita Santapan Rohani Pagi. Dan kanjoli pagi di kali ini, lagu-lagu Kristen Protestan akan kita kasih sampai nanti ketemu ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Ada kerinduan, terima kasih teman-teman.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti

Bapak saudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan pun waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Pak saudara, janji ini akan jadi pengingat for katong, bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru, bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jangan biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada, karena Tuhan antua sing pernah gagal menepati janjinya.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan, karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

Bapak saudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua semau ale berjalan dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, cuaca buruk yang melanda Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir berdampak pada fasilitas penerangan jalan umum di kawasan tempat pemakaman umum atau TPU COVID-19 Kunut atau Durian Fata Kota Ambon. Sebanyak 25 lampu PJU ini yang terpasang di kawasan tersebut dilaporkan padam selama kurang lebih satu pekan. Kondisi membuat area di sekitar pemakaman menjadi gelap pada malam hari. Salah satu pengendara, Yasmul, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut karena jalan di area TPU COVID-19 merupakan ruas jalan utama yang tiap hari dilintasi masyarakat baik siang maupun malam. Menurutnya, sebelum cuaca buruk, lampu tersebut masih menyala, penerangan masih sangat aman melintasi di waktu malam. Ia menduga padamnya puluhan lampu jalan di TPU COVID-19 ini dikarenakan kabel listrik di area itu tertimpa pohon tumbang saat hujan beberapa hari lalu.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Sobat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Dan saudara, untuk umat Kristiani yang saat ini lagi persiapan untuk beribadah nanti, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di pagi hari ini yang pasti ya. Oke, dan menemani buat saudara ada rangkaian lagu-lagu yang kita siapkan ya untuk menemani buat saudara saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Trompet FM di 90,1 MHz.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Pak Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batulah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.

0: itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
1: Oh, begitu kah? Dangkelai Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku, Peter Nikutulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif,

inspiratif dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus Persema Bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam bata mam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa, Bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, kato mau timba akang dengan apa nih Bapa?
0: Ade, peralatan yang biasa kato pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya kato bisa tampung laur yang kato su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu, timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai Bapa. Beta mau lihat nih akan pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap Bapak.
2: Yo, Jamila, sare kamu Jamila.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Berombat FM tak terasa ya Bos Udara, Piala Dunia sudah mau dekat ya, karena memang katung hitung ke tahun-tahun kemarin, aduh baru saja ya euforia bola yang luar biasa di kota Ambon, apalagi yang namanya Belanda. Wow, siapa nih yang ada pendukungnya Belanda, angkat tangan biar bisa lihat. Pasti banyak ya Bos Udara, karena kalau di Ambon tuh pendukung Belanda luar biasa. Belanda, terus ada Jerman, ada Argentina, wah banyak ya bersaudara. Oke, dan itu banyak, tapi katong kita lihat mungkin di daerah lain mungkin ya, tapi yang di sekitar-sekitar kok dalam kota sini katong kurang lihat bendera naik. Biasa tuh bendera naik paling banyak. Oke, bersaudara, ini wali kota Ambon Budi Mulyawati Mena ini meresmikan TPS Akol Live ya. Hasil kolaborasi pemerintah Kota Ambon, PNM Cabang Ambon dan Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku, dan peresmian berlangsung di Patimura Park pada hari kemarin ya. Dan sebagai upaya mendukung pengolahan sampah yang bersih dan berkelanjutan di Kota Ambon ini. Dan dalam sambutannya Pak Budi Mulyawati Mena ini menegaskan pemerintah Ambon terus memperkuat komitmen menjaga kebersihan lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, visi Ambon Bersih menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Indonesia Asri yang dicanangkan pemerintah pusat. Dan Bapak Budi Mulyawati Mena juga mengakui persoalan sampah tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Karena itu, pemerintah Kota Ambon menggandeng sejumlah mitra strategis seperti Jasara Harja, PNM, dan Bank Sampah demi mewujudkan Ambon bersih dan berkelanjutan. Sementara itu, pemimpin cabang PNM ini Ambon, Taufik, mengatakan TPS Eco Life ini merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program ini dijalankan bersama Jasara Harja dan pemerintah Kota Ambon untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga berkelanjutan. Oke, informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Beta masih terus tema saudara, lagu-lagu asik masih kita kasih, jadi jangan kemana-mana, di sini saja di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Rombat FM bersaudara semua, peringkatan kunjungan wisata ke Eko Wisata Hutan Sagu Negeri Rutung, Letimur Selatan Kota Ambon terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Objek wisata berbasis edukasi lingkungan ini kini menjadi tujuan favorit para pelajar, mulai dari tingkat teman anak-anak hingga sekolah menengah pertama yang datang untuk belajar langsung tentang sagu sebagai identitas pangan masyarakat Maluku. Berbeda dengan objek wisata di Pulau Ambon yang lebih menonjol panorama pantai, ekowisata hutan Sagu Rutung menawarkan pengalaman belajar di tengah hutan alami yang masih terjaga. Para pengunjung tidak hanya menikmati suasana rindang dan aliran air yang bersumber dari kawasan hutan sagu, tetapi juga diperkenalkan yang penting pentingnya sagu sebagai makanan pokok masyarakat Maluku sejak dahulu kala. Di lokasi tersebut, para pengunjung didampingi langsung oleh pemandu wisata yang memberikan penjelasan rinci mengenai pohon sagu, jenis-jenis sagu, hingga potensi pengelolaan sagu secara tradisional dan modern. Salah satu pemandu ekowisata Rutung, Buce Telapari, ya, menjelaskan bahwa sagu bukan sekedar bahan pangan tapi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat yang ada di Maluku. Oke, informasi itu, Pak Saudara, saya kutip langsung dari laman rri.co.id.